0: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasi apa Maluku Vintis, ita bahahu ita nyo programa iya lorong furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum jasting, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hati ne, papel juventuri ne sa ida.
1: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Anesa nema juventudi iha parte hat neve maka interesante tepteves. Ida maka hulien ingles dien Iran stock i ida seluk maka ema bolu dien agent of chance i ida seluk maka juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninia neve kulia konba Iran stock. Ne signifika juventudi ida neve maka preparado ninia an atu saisa selung ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasang. Niat sesa selum para hurik.

0: Ihal dia sukar laras suku hera. Tuir komunida de Senor Simon Pedro Ribeiro, nudar komunida de la kestiona ho programa guvernonian, tambah la ihalina koordinasong ho komunida de sira. Ba informasong kompletu, mai ita kompainya hamutu.
1: Au la kestiona ho programa guvernonian, mai be sai problema bo tidak ba kundari makane. Nibia para governo leo su sirnia atur dani governo lokal leader komunitario sira falta de informasaun sira de via para halu uluk sosialisaun permiru faje sosialisaun fo informasaun laba kumdari kata ya tempu nunenone ami atu monta repago ya ida bocena dan emaka hawhare kata sisi negatifu iran behu si governo ne fayansu leo sosialisaun bagdari ne permiru repago sir pronto tau mais problema bo tida manga $36 sir tinser selu kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir bebe mas problema bo tida maka pungin hindi ang kata se monta prepago rin mas bobo sira kestio na problema ya. Apalagi tau tang osang 30 ting sirafo tang osang atu registro na $36 ida ne mag terupasan bot ke kudari sira barak ladung komprende la te tambah lahir na informasam
0: Simon Pedro informatan komunidade pronto atu kontribui mai be problema selu ho $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tambala ia socialização ruma ho si autoridade local.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa bo tira deang po mustin sir atene sir nea deber sira ujana electricidade governo ne antan sir mustin sir deber antan sir ti sir hola pulsa ne normal lah. Mai kata ita bele kuleba mai ba mai akara kala kui po mustin sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka o fo ba governo ulu ki di larang ha ono ingkata monta prepago ne lai $36 kare la selu kare se selu kala selu mas problema makne falta de sosialisasi.
0: Ya sore selu pupu agrikultur Senor Marcelino Simenez esclarece si dauk selu $36 ba prepago tambah lai hek bit maski parte husi detail hak kere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio detail ke kulidili.
2: Am si dauk selu sekarik bersa toos si dansa ne hau mesak mak be hamne toos barak tipus ujar tipusan yang lorong ida $1. Pusau ni orang masih sekolah hotu pusai lukarun tang. Nibah hamni akarak ni pasan tiana lah beti dah. Ujar ya umane lah beti yang pin. Pos ada raketak perahu musuh ujar tambah semana ida ujar $10. Pusau ni orang pulang ida $10. Hau mesak mahamni orang barak balun bersida di balu peng SD balu SMP. Nibah hamni tos ni ini tu kerai kenapa? Tadu dah latihan ahi antau ujar pusan ni beli ya umane ya. Saat tos ni nen sekarang ada raketak sir hotbar dan tau hatta te hanne nara ha wasina te sir lorba yang abang baru makin baselu have kai kul ne badang tu basel kai kul masaula ba sema karak mai darate haunya ahida be tos ni ne ne ha bele umanya ne ha bele sil masida tos ne la da da ulasil hotbar dan kompanya mak mai da da laus yang be usi stadu lai sir ma idane ha laku idan la bele da da ha batel te mai fal ne sir lang pasan te anam ha to mai ne kan bele pasam ba ha ujai umare mas tos ni ne bila ajur hau dada ketak ni dian sira dian ho dada antum bahalu de klasang ya polis mamai dada amil abele dada ketak kena goro tu tu be uja pusa antum tos laran ene tu tu pusa uja kari dia tos si tumba to tasibung ene la uja balu dada balu sida ku dada amma dada tian santa amnya tosi dan san ene ami uja dik pusa nene semana ida $10 nene modo kangku musa goro banjir modo ba putina 10 sen tos be kabu wi de teku atiane la toho ita hola pusa nene.
0: Entretanto, chefe suku hera, senhor Antonino Marcos da Silva, informa, estado lihusi direção EDTL foi gratuita para suku hera durante tinansa no Luana. A cara gala coi, comunidade mos tem que se lutasa ou de contribuir para desenvolvimento rei larak.
3: Ao anoi, lamentação, seren vema comunidade hatone, parte ida, sira mos tem que hatene, kata que durante ne, estado lihusi direção EDTL foi gratuita para suku hera ne dire tinansa no Luana. Então, a cara gala koi ita tem kontribui se luta sama estado atau ne desenvolve itinerai ne agora ita timor ita depende liurit ba mina se mina ne mina hirak ne abang beru marante ita tasane ita ne estado ne hodi saida makalu pela tender misal sauna saunya edetel auno ine semana hirak semana tolona sira tau ia umum masarne ba e masarne me kivit lehane sir lahus sir fo gratuita mai be depois ne sir tem kita pulsa sosa pulsa tauras. Nabi ida $36 ne bahirak nabi makan sang laih aktivit sirah lahus. Mas sirah nabi aktivit ia ansa fungsionari ba empresario ne akarak lakoi $36 ne tinggi sel. Aku kira yang harus diestala power plane 2000 hiraman mahu bahagia, tapi ada amat tiri informasi yang kami hati ini kata tiada sanul.

Lalu kelamin ayah sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kronan ayah sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Nous la conviens.
1: Hola, Radio Pemaluku Vintis, Filahika Swali Hohau Berunceles, e estúdio Radio Rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. E o programa Talk Show, Ronha Tópico, Juventude Acadêmico. Dia Pemaluku Vintis, espera kata kita botira, saui dia no boa vontade, hanesan lorong bai-bain, Hodi halau di dekatnya aktiviti. Jak malu kovintis, ia studio belum selesai sasoro malu ho itanya. Belum nangirua, honara Justinio Vegas ho itanya belum Ella Variana Seja. Jak malu kovintis, antes ita baloke itanya programa talk show yang lorong fulakidane. Musi belum selesai, se oferece uluk musika ida.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malo grana na insira, kamu tu pali hohau ngai mar, hohau nye belu ngerinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kbay mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malo grana na insira, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: han tempone fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kuli, chayne serne, han fulang tulu, hobalo. Rasik, oho, han serne ditsa, azuda, to, han sa, iskola tam, serbat, iskola mesak. Luriba mercado, ho, titu bakmane kredit, sira makmai, sekari sira futi, han sa moro, han sa banzir, entang sira futi, han sa 25 kilo dit, entang niristu serne tertinggi luriba mercado.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
0: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mos ihane ya hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle. Ular ni kalau ular dihari oco sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tinang kau tuh bani takura, lansa ni dia. So kenu sama tinan ni takura be ular ni bertam hansa ni. Ha, hafen tak oco halan ni be uha saya bertam leh masa. Ni be kolega orang orang mai ni be abian orang mai berhari leh hune be kan terdeus ni. Nu sama kau ni moro ni nu sama kau kura be bani bel hansa ni. Ni be hune kolega ni mesti ani. Hune kan terdeus hansa ni hoto mes ular hansa ni ani lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ni. Entau ni onianda ni ni hansa ular be itar be ita tahu kfali. Ah barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabadai be ni hodi kairwa. Ah be haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tina dana hansa falne tina ni lahi ha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kurawa labelo mate. Ah ni tinggi moris completo ni be em hansa tu mai holamos ita baku ba nemos em mane holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka eh mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora atu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta ha sai lima ne hansa ne hile de tirayokos ha sai te hotu anta na nervoso honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona ah selai Fai halal dorok tiha masa ida lori fali ni ben rega fali ba moro ne pada niatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tanan sana saruka ne bel haten de natu haluan oin sam niatu lak.
1: Alain de ne direktor eksekutivu Permatil Senior Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokraik enfrenta kona ba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sestafera loran sanulu resing hitu fulang Novembru tinang rihung rua rua nulu.
2: Hau hare kazu para sa kontese ular han moro sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Kondesan rai laguras mata ida halo moro sinar meita kudane. La sodawa laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nizema kita hola, fini nizema ka dala barak, agwal dham kita hola fini israeliu nama barak. I fini barak nizema israeliu, barak makala del adata hoi tenia ambientika, patin lokal. I fini barak mo slori mora susi raidiru mai. Dan dharma ka antisita tu resolve program hoi ten hare kauza problema básico que se situação na raça, causa de especial ataque. Nem a que, em detalhe, nós

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahotu, Ramotuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da neng, ami seluri itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne, fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrinya hareba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenghira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai ratu lenga tahun si tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jakom mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados clean konoba lenu kira makema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be sa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing iha notisia nasionais, Husi Estudio Central Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Best Service Uba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, i Adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa lançada mai nem mambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun hasane pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu mes agora la dumida muito bilam satu mai habe 2010 hasane ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane lenu bara ni her 91 to 2010 Sebara, agora le lahir. Semana itu pun kita bagus lahir tanah. Uluk ne barak, ne ansa kalan ni sahin ne ruah tuluhan sahmen agora. 1910 ne barak, ne kal kalas firasta. Agora lah, kalestraga hutuana. Menusana. Ne ansa kita bagus lahir tanah. Fatin deh pun kita lahir tanah.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja dihande ika iha sira batiru atalori mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Polo Grama na Insira, pangutuk valeho hao no ima, hao ni belun trinci, ha programa inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiak Polo Grama na Insira, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajem badak ba juventuri sira.
1: Molo kato faone mensajem ba juventuri sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau nain zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start nian, problema mu sem individu nian. Iri pois, kalau ni mensazen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hateke no hadomi susedare ni hanesa nian. Husita teoria barak ida, husita na Jesus Kristu, ni hatete hanesa ne. Ola bele dia no hadomi hau sebanihira ola hadomi one maluk sira. Tambah nema kau dia han, se hau iha namurada hau dia nanesa ne. Ola bele dia no hadomi hau sebanihira ola hadomi sosedade. Tambah interese husi ita ni hamutuk ni interese pa sosedade ne mak importante. Atu lor sosedade dia naba muris dia. Juventuri tengki sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventuri tengki hatur buat nebe mak los dihan los. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventuri sirah ni sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab ni hira. Ni salah. Hau los. Mabe hau sila lo uza. Hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilidad ni. Hau di kontra ni ni responsabilidad ni maklah dia. Mabe hau kontra. Sebab ni hira ni salah. Hau los. Mabe uza hau ni imaturidad ni kontra ni responsabilidad ni maklah salah. Konsep tu demokrasi kita akan hatur buat ni mak los dengan los. Salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entau ni salah, ni loss, kita consider ni salah mas jadi ni loss elah deh. Ni lah bela. Nampak apa bela bahasa juventuri sira? Tengki kuda hanuin kritiku, kritiku ni important itu abtevis. Lah bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadomilio, how ni amigo sira kritiku ni, duke hadomi ema ijen nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sabate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba hune maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telepon nerebe makfurak atau hato bayi mi, maybe sementara iha mensajen deluta katak dadang susidar nerebe mak kita muris ba, ni susidar nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku kontinua riku, no kia kontinua kia, no iha nerebe mak opresor sira kontinua oprimi, no predor sira kontinua hakru. Tambah ne, how husu itan hira hamutu unifika forsa produktivu. Atu bele haraun susidare dan lebih mahok klase, bah susidare dan lebih mah lahok klase. Tambah ita kuliah pun bah asuntul lalehan, ita hilal lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu, ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar a força que está no dar ramfone, finifone, tem que colher los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hori nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade nebe mak harmonia, hori ta hamutu contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera kata, amin entolu ha maluco vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus e obrigada.

Saka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: bisa kami makhluk yang buras. Ia kini sena tamam bahagia, bahagia bermata seri tertimpal. No niya balai, afeta jawata, saudi, bahagumna sena uza, batkini bisa.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Paulo Grama na Insira, pagmuto paliho hao no imar, hao ni belum trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hao nya lorong diak bay mihut. Ehi di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenya. Tiak Paulo Grama na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, Ujika furakida ho titulu Hari Damai.

0: per bene la belle luci fuoco lette ne balla belle tu mai andato precisa amor precisa ba competenza ne sai precisa fale be buca sera so fale be alla tala cer per hadia fale canone ne be a se pacca bersama no ma si realizza tene semana cotux se fisuku o com dadi referel ia sabu sira ba che sa fuoco lette ne ba sira amor so tu queres be matan fuoco lette tu mai be agora tu da macas so che agora è tempo badat ami be fo apoyo tom para unsa bele kanu sirne bele hadia hodia nomus tanki sirne be at bele hadia hadia hodia ka ho espera ta fulang wen fulang ro wen sira be be lancharo
1: iha nia mensajen espera governo tomatan estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidad de sira lori ne produtu ba merkadu.
0: Ok, nem haunia mensaje mane ita tu moris dia ka hadia itania saudi humalarang bacane ita tenki servisu makas. Utuliza itania uma oin ne be maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele ha itu bele fan atau ne bele hasai nutrisang itania humalarang nomos buat ne be maka bele rai ba tempu naru sai fini hori kuda filofale ne be dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bele hadia itania moris la bele depende pa maselo.
1: Ia Fatih Hanesang, Sefi Grupo Husi Familia Terzeitu Angelito dos Santos, informa. Organização CWS fo apoio modo musam ba uma kain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuliah terlalu paling heta manes 70-80. Hau kontoh nia funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau labe ne mas sira memai hola iha umari halo luar bamer kari lah durant ini manes. Ihane hau nia mbe hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak pendau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamon ne be dia kela. Iya ni amli problem mo beri, tam beri ni mpo agora ami atu kuliah tu resolve ni di. Mas kalau beri iya ni ami asinti han sembuat tidak problem apa ami lah iya. Kalau ita halu buat satu tangki perija beri. Ami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk ami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lawhata dada mai tia. Ini mak ami hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu nane ba pun awat cewek saja data na atu hadi amni tangki ne ne be pendes daratan be ne 2016 ne junta hamu tu be rumah mai ne ne be pun dah ni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh JMF sin ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da JMF jestau man ten sa un fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a tene be ami decidi uma kain da kala pulan da 50 sen osan ne tau ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tamba iya be ulun ne be ten ma barak problema sih rancane, entah pun ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah pun kamu be ami hene gu kamu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Intan liu banene ami sira. Sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki bod ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai lapara Então, ba oin mag ne tengi responde debe, será?

0: ida sirne tene kalau kita kona berarti ami hene tun me ben istragre dona airne atur jole problema mangire ne dit ho ami tangi ne dit kalau tangi ne to ma kona berarti ami hene ne bemas daru sampe ami ujamas daru rumah sampe atu halo antu pura modo rumah kula sanu ne ne ami ne lapaja ona tamba be istragono tamba ita kula modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai ini aldia hal kan kami hela lah apa lah tuir be aldia dah hela kami aldia momenta lah umus hela hene dar muda pun umus hela hene kami goh umus hela hene nar tutu umus hela hene kami ni han sampai campur itu kami jalur ini husi istirahat nama ipal ini ni momenta bah husi izan ini mana lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry mana lau hata kuda han sampai atau kuda barak liu iya ni atau kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Si. Nya kan lupa karena konu itu berarti nya karena lagi lah dilam mati itu. Tambah nih emang ihalaran mah kurang konu bahwa saya itu. Tambah buat kutun dan nenek nya mah karena nenek. Nih kalau Everina mah tahan lah ya nih dia karena lagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita companha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dane, atune, hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hoto, ami beleba halu serviço, entai dane, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo maji minus atu besik be 10,000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya diliu ya suku ne be mak CWS servis ba ini ne hansa ne ini su tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita obtuir itne observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nya amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun hosibe pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisi nutrisau ne mak as atu ne wani ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pimbibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambulo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS primero mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to te atu si daresin manukum semata fali. Nabi agora kair balu faan pus hola fali mana? Pus kota ambil lemusan mai mak kudan. Pus kudan ini ta halat ya. Hansa ada kuang sana tau dia modu musim. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan lebih sila pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite. Ho remetan balu ya tuh si burlar nama mam raut mesirne. Ni modu ni buras. Uza faan balu husi merkar me boron toh ini. Nah, saya kan tadi ruh dah ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya, lori ba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masa kuda modo di Fuen dadau 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, ajila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa ada baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional di. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, itu answer nih mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami hau matur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebesira kuda lori ba merkado, faang no balung handet.
4: Ami uzu bahan, uzu bapa andet. Am lah halung tenggana, am lori bapa andet. Hamu tu lori bapa andet. Kosang mai hamu kray, ray hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah ane mami husa jura bersewes, bersewes agora hamreko na dihangat mami jura mami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mami hadi am pelam be dene.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana isira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci. Ya programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Dia malu kerana isira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da neng ami seluri itabocira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian anesang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba conservação terrestrenia areba itania proteção ba itania recurso primaraniang i parte ba marinaniang hane sanghau nodar marine field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinaniang i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcatério Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes, halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciência sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tahun si tinang hirak nan yang laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entaun ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama saida maka ita ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados clean konobalenu kira makema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makha foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kule sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku balija suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be ne ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be asaba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasau namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan saka mai hanu. Nem mambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lelu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lelu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah hetanono uluk ne barak ne sakala ni sai ne rua tulu sana ne agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa kita bagus lah hetanono fatin de mesti lah hetanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daan, daan bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ikak iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakam bia sirahotu, informasaun ne mak tah kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral radio rakam bia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bia serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.